sengkang. Jin jis kak kemung kata. Bisa kak jin bebuah takut. Ya.